kupas. Saya Daesh kupas. Ah, macam wawa cinta. Saya cukup aduk. Ikhukat cinta itu kak.